0: baru kamar semua ni lah, semua ada juga kamar semua kecil lah. Sungai, kau buka ni lah, ni lah. Apa dia awal ni lah? Ima mimpi. Kui kau kamar ni lah kat sini. New picture ni mas. Awal lagi kau ni lah kat ada ke? Tip ni mimpi ni. Iga kalau, umur juga waktu kau waktu.
1: Ilai bilu ko yan nami ko kala kata kapita mga arwa miti sa yung kulo pa mimata ulo katiyan na kabutin.
0: Ili kita na ko pa.
1: Yeah, bye.
0: Okay, bye.
1: Ila ko kala kata tarisi tanaki kangito 1-888-896-4135 kalo nilo 979-6151. Aula katalau nisi, aula katang nariya si kajariya si inna sa kaya jita lo trusa nga matay mali trusa kami nakatang maya walau jita lo trusa kala kubi ukala lo ukala lo umigit ukala sa mayo kakanangat kinawin naki lo kala bit
2: ay huyan namin upalukang ito ato yung si pipalo yung akin niya kami upang ato ulo yung nagamata ko pasyaw pero sa pala namin itaw namin yung nakalamit. Okay, lebih nak itu jangan nak tahu jadi mata kanan teruk sama kama teruk atau sama kama tak kanan. Open ah, lock siapa yang lagi kata kerja nol apa lock sama jodoh nunggu show meeting nol. Pikir mana dia lagi kata jodoh nunggu nol demi ini gas teruk suara apa ni kerja malam ni. Tapi nak teruk sama kata, oh kau sekitar nak kata nak kata teman teman nol laptop. Kadang-kadang hatta si mga kuta atau hatta si malulutaw namin pikir sa hatta tayo tuta pikir na kaya kati ko ama ulit ako kadang na loo hatta ito ama ulit nunamit tayo ama ulit mo nakakitang mata nunamit tuwin pikir sa bagay niya tatin ni ama ulit ako pagkuha ay narito hatta na rin akatid din ni kuha na loo hatta ito marulungun niya hatta sa tayo. Manita nang ada apa orang terus mikir apa manning ini tema ni juga kita tak boleh buat tak kahopir sejak tu kahopir sejak tu sih boleh buat ubah pun petir sang nak tu buat sokok sih ujung ni ada tak boleh buat tu hat pelak sama mata kahopir tili mikir ni agak agak salak sih tu tema hat kerja mata petir sang nak tu tak. Kaya na lang hata yung matagat kay mga ukala katitsila pero hindi ko malalik kay mga magkadya sa sitsikumasin na nung alam malik kamatay na hata lang matuman na ulaktor lumiulaktok ukaw siya mga hata lang takal laman na tamanin na natin na kinakamin kaya mga mauli apel na rabi miti apel na rabi kaya masibuli apel daw na nasa amin may inay ng mga dalaw malungan laman na kulang kawin yung malawaman. Kuwan na lahat ng mga pikir sa klabyo at tanulta. Sunat yung nalo, magyapi, alak kahit taksili. Kuwan na lahat ng mga upanangot yung lugo. Utiltak ako, tubahak yung lugo. Pikir sa kasing takago daw nung asamin mo. Sikuro, tubahak ko niya yung lugo. Noon at tinutit pala ako sa malugo. Daw na nasamin mo. Tuwabe katabi. Tuwabe tukha. Talaw ako sa mga nangyak tamo. Utik siapa yang gaya tu? Maaf yang untuk tunjukkan itu adalah berbahagia nalar hati laksi malu. Tikit apa yang gaya tu? Kau pikir saksi mana yang dekat tahu nanti? Tapi mata gaw milik aku masih nama mau kalau teman tapi siapa tu? Papa orang tanya milik aku siapa? Si besok tu jadi aku jangan itu mana hati laksi aku lupa si itu saja itu nak cakap itu mana itu saksi tapi palum tak bawa dia mana saya lebih mega hati laksi tak. Tabawong ti palo na kasi yung ulo ngayon mao o kasi yung ulo ka ma takugay gatit to sa agin man niyo wan niya tanawong atab.

0: masukisi ma nakul lang watu tang metilu tetaman si BC okey otatamik kalau ni nala kau tinggi tilu si ulu metal lang me api ulang memat talang make June 12, 2026 wong aku tiu yung alisana VIPik Jamie kaya tinggi lugo. And it's a friend of mine's birthday today. Wendy, are you listening? Happy birthday, Wendy. Today being a beautiful day, what a great day to have the birthday. So happy birthday to you, Wendy. I hope you're listening. Ilak tung nasugisi tema ukala katitin ng kayusin niyang tema ikaw maya sinit wati ako upang ngayak to katatikulo tiluta sukasi utiluta upang ngayawot sakkakaymat tupi sakkututit alian ito palo sa magibok ubalo ni isigaya tumini ulatun ni nukakay natin ulla sagatti tappagolo walaussa magatta isige kunnaina migatta eta majjagolu jang matmannittaqa mitittaqa nikulumali siala rebalos mamanga nuitialo ne jasi dragolunga but utto palos magatta kanjana palos magatti tunga sukatta tunga sulusi 1-888-896-4135 Amma ya kalun ni dekha lagu C9796151. Okalas mayo kakao tiga yung mga kulumat. Itong nga sutiya rin kinawit na kilokala bin.
1: Ay, ano, ito mo nga, yung mga mo nga, yung narinit. Du sagde, at han ville til nære og lage ud alene at tage sig. Når kom ikke. Og lad sig magte sig med mig at lære, og magte sig med mig at lage at lage ud til unge. Nu når jeg har lagt sig med at tage ven et sted alene at tage sig med ud, kig jeg ind i manden, hvor mig lige med sig at. Hvis unge kan mig ikke lade lage ud til unge, at han ville lade mig at sen aku kerja tu semalam lo, nanti saya suatu lo tem itu sudah, alih nak telurok, ikhlas dia hati sudah, ikhlas hati sudah terasa ni, tu permainan yang mula aku tu pasien alih nak tuk, kupan nak belanur level lana ralok belat, demak kuat tu saya cuit, alih nak tapi ulu misuli tu pasien masih guna kata yang dua ni, ha. Tema piru litorman sila aputakarunay sinlo. Tako hali agak o takka tema lo halakayak to suni, halakayak to pala suni, man na halak tiluwi miti nukli pichiulat, tema kuagulak tiluwi, tako takialo. Tema nunak suni kikip tema ikual tis suni, Anu kan suas cune tak waktu dan ikhlas ni halna tenlu temak kuning alak temak kualuk kala akpal kita sejauh cukup teman ni suas cuti tak kuali nak tak wakalu ali agiaka te ini marilah semua le cukup temung la langin nak wakalak tengah hamu. Guminak tu luak, temak kau tengah alergi jaga. Biasa setelah luak, ulan ni teman suruh nak luak sudah. Nak kau mahu hak ayat si alergi pusi.
0: Nak kau mengapa nak kau lakukan nak betul luak terne rebutin. Ila kala sama jo kau tukulu makaya mana aku si ami supa tau dokala jui tamani 3 minutes mik pipi kati tekat tanya kata kau ye mana aku si tema tau kala sama jo nak itu kala bit nak ilo kala bit kanu kira kina bit ambalu nak itu kala bit.
2: Hello ubanga.
0: Ibe.
2: Ubanga door te ekat kaman itu ang mik kaluk tunga. Kan ko hiwan ng titik tapih?
0: Aula katang nak makai katang nak kaya kyan nik kanu tuin na unika titi jukon.
2: Ahyo kaya nakpok

lulakut ulati apa kutunga sugi semana kulamut utang mitiluta sulino nino tito to api ke nang sumiga 925 ora sunninga ni te kona la tweet ange tu ulakut tunga sutiarasi mane kalni silami silangi pasati tu tu na to kajja na tu semain nak ani tu ga saola tu tilot te me tu api utare vokta mane kalni te makano tu nak sanang sanangwa pamatela titertoratu sanangwa tweet makoalo titertoratu walon meyo yobine motatu ngunaratu yui tamakwa misanut monika neala ila inui takunna tibalon me mate takusau titau walon me mate la tan slow tv ngunaratu sukke tumi tv ko takunna tuin tamasu misanut tusanartu good morning tia kamalo 925 but tan kawisa lotu kinu titut amma kaluna titorne arilune

0: gå till låg saket i många rätter och nu tar hon rätter med tuk tuk så rätter nu och picket där och tuk tuk så.
1: Då går picket där med tuk tuk då tuk tuk och namn är ju picket så du lägger till låg. Då går det och att du ska tigga kan att eller mamma inte nu kika att du är ju inte att jag ska ha att du inte nu att tigga man ju eller då går inte nu någon ni. Ajok sa kuni titi kujijuin tapani pinasaw ko sa Inuit Amerikan at kami unika kami sa kila umata Inuit nunangat ajok sa nang mik apapalit titi kaso at pam na si Majun tay maluta ko inunut si bulat tay luti nga tako kanuit tay liman na mupibalay na mo at jiging ilaw umata ko inunut amalunun na kakak si Majun itunuk kanat kami unun Evelyn Store tanaw na titi Inuvialuit Regional Corporation kunut ilagi jauzuk tay maluta ko sunatu nego akitu palelo alam mata amaluta ko ikajuta ususo lo Nutrition North pizare kille balgele na lagunarlo tillo.
2: They have to be willing to communicate with.
1: Oka katao gumagunarele inunut na lalo tillo atulat tao ko jauzuni tamakuan nihit. Akikiligay ako tao hatta siyo tamalo ilangit naluna tao gunak siluti inunun tako pang na tao si Madyo ni Kimikulaw tuwid ayok sa ko tao loa patuwid ko akitulo alato nilo na inunun tamako amis ulo akata tuwid lo me nikini ayok sa loa hatta niyo amalo sunak ko ta kilo namun.
3: Right now.
1: Tako ngila kaujisak pala alam mo yung taki lehat tala tunut. Tay maisyo magjaulo ni ikaw makuti nuna lino atok tayo kung nakito na kaya halato nuna bumi. Kana tama sila tuin na mo partnersu tako $1 million ni kana tama kaujisak tichi mata tapani pinasuo ko siyo yung pigela oktu tako kina uje kauri sa kota unia tu nungo suit tulen ni kung makote ni atok tao gumar ni aksi maju takhin me maluto ng tako ko tato ko suna kota akta kani kaya kun na kaya to malut namin aksi ko yakan nilang lutik tako namin na kaya ujuit o kala umaju tao si utigun naksi kaya to ikgo uksu aluto ina tokto ni kung makote ni nunalin ni uke tato me Daniel Sachs, pigak di tisi maju aula tisi lo CSMC.
3: Right now, the communities in the north are.
1: Man na ju tako nuna li ukyo tatu mi tako piko palle guna hatangi mata oksualu tu ina tuktu ni ikom makuti hamun. Tay malu awatili ganamu ikaju ta hatcia gadatun ane hatayli maju ganamu amalu piballe ganamu tay malu tako. Kauri sakta ujo tamani ko 10 megawatts ni nunalin nyo ikamakuti ni sakay ko nakadamata unika march mi sakay na uksi medyo nalaw sakta uksi medyo nunabu go tamani 62 megawatts ni katilugay ato katatuin tayo malo tako sana jau walilatun malo nunalin nyo atok tayo kung nakasito na ngayalit akago nga ni 2030. Amaluta ko kanata lima mita ko jaga habik adawa mito tako tako chau titi jui nuna ko lima mita misu napani nuna hakak si majunu sana ugamning tako eighty ulo aktu ya vitok si majun sana jau niku 70 ulo anu sana siunut tay malu inuit nuna ngat ni ngatut samp mi Alaska amalu Canada tana khilanik ilagi ate kapto la kuluk Williams battery. Ehalam mo titak tu wakti amalo pangna hatawlaw tu tay mago taku juminak tu ni taku chau ti chijui at chau na tuko hatagalaw tu tiyo.
4: Nalunak tu ni ako ta taga kasluta. Kisyan ni so kay mat inu suta na nakakami usuta di manok ama kubya sunak aksum magyalo para sa tayo.
1: Tako matuila ila kena kotu na no matu to lu mi pig September 20 mono ula ko here to CBC regional news. Baffin Island hunters could soon be in for a big haul. The Nunavut government is recommending the quota for Baffin Island caribou be raised to 6.

0: Rito tutu ya misuning ni male khattom mata sivuni sattini isu magiyo bom mata piyo mara mem mata to tutu ni sivun sivule gelakta u ubagutu jengi mat te mangali ma inui te ma umayong ni kamen na suung mata tamakua te maatuin na kamagi wangin na tivu nirin yata wu kisiani pinasukuyo hataksi may utukuma maro inuluta nunami umayong ni kamayu gata tamani te ma kayusitin na kaya kaming at tivu to tamakua kayusititawangin naksi mamata Agaguy, amiswalo na tuya na lunak tu kasi dahil mga te si buda rin ako tayo. Aura titiak tu aura si mama te man na mutikiw titare bu tamakwa. Ukari yung kaktu api man at nga piya. Jerry itong nasugi tamangay karun ni. Kau sudah nak ketiji dia bu, kamu masudi. Udah kerja katanya aku si ukarau cimi.
1: Okay, bagaimana?
0: Ya Jerry, tu sak seorang tu di, tunggu sugi.
1: Kalau nak, kalau yang kita ada untuk kalau sah orang, tutup apa tutup, alright. Tutup dengan pada. Saya tu tugas soalnya kami sini ke 6,000 ambo yang kami cepat kurus 6,000 maybe will be 3,000 kan juga lagi. Kami sini waktu pada kerja saya kuat umur yang nikah kami dah kami mata 3,000 maybe kan juga lagi bas kami yo ini kan terus dia hak tu betul kami cuma ada ni belum ni dia ni kata lagi dan nak mencari mus.
0: Idurimi, tunggu sebut.
2: Orang kanya, hello.
0: Eh, Lena, mana nak? Tunggu sebut.
2: Lena semula orang semukali. Dia tu sahaja orang tu idar sahaja tam. Kacau nak. Orang tu, mana orang semula tu saya kata orang mesti ejangi baby yang nak tengah ayam nak terus pingma. Orang tu ayah aku tiga tata tu surat dek tu surat ni dek ada negi mibak kata tu kartu ini nak pertama orang semua nak surat jawapan kau yang ada. Niku to mang mi ga matu mitta pijima kata yu mang mi tu o yero se da gar kasa sa te ya se lene o yero se mama tu ta ra mata tunung e le pilju e a ka le mama kan ne pating e le tama ko ang mata ay kata ka ay kati ta tika tama de ka isto ko kari ka isto ko term ya ta tu tu le Unok sa titaw ka nang pataka, yare. Noon na rin mo na mitin na kahit iyo katalamat. Tapos ako kanil sa noon. Tututo ko malang aktual naman. Eh, libita kang ilwasan. Bita ka, pilyo ka ka nga matamaan ang rasan. At ako sumalya na makunit doon eh. Ang siligay ato katatungo. Dahil man abitok tao ka sa mayuan niyo rito kahit iyaw na sukata. At ang taon sukata at ako yan na may mong katato. Dahil man na perso ka nga matukto. At ako siguro sa

0: allersimane rattori d'orso ammata da qua tutto vattu che va a dormire da tuttungi tutto vattu tuttungi kata pa allersimane rattori d'orso ammata isuma nattunita qua tovano ngangan sangun ammata kikirtaru tuttu tuttuunneeritsi tuommata sanguroorsimammata taavang toonangangaa tikseewalertuti qikertaalummiu taannaattuiniarivu utaqqitsiaqqugu isumassarsuu toolaartuni taakkua tuttugassarivattavu qikertaalummi qanorli isumagiviu Narunarigunnarputi tabbuna 1888 8 9 6 4 1 3 5 Da tangi di ma, tangi di ma mama tu. Mana kala yo kasi mana ni matuinga bu kala bisovu. Tutui misano da kuwa biyun naktoni ni kigitarumi kala ako tigiba bu kanal desu magibiu. Kidda kangitia maria baru apita baru kidda kaldu tapio nak sewa kan tuina isu masak sewa akam napuma inu suria tini takwato isu masak sewa toga akam nama mata katima yinu mari galiok tini dulu atuina katia pamata Piujumi takwa katimaji marigaliotidu da piujuinova karwa duti iraniku kiseni asoroktuti topena sukatami mata ino katitini isumagi yakaktuti nunavu tabbanironi Kubagaktu tawna supakata kanutuina ajigingituni katima yuyunu sivuliyoktu yuyunu Ammaru tamakwa umayongni akti katima yingi Atangilima inoushitiaginnamu Tukanga garu amata inoushikattiaginnamu Kishiani Kanatamu tabani kanatau gavu makungin ni marigi akakpami gata marigangin ni Ngari yukasimaram ni ma Isaac Suyok Ipiang sumitunga suwit
1: Sunga sukpunga Sana na tuktumik sana Sumarugin na yakakko Ilapakurak sumarugin mana tuktuk hanya tiada jodohnya masih tuktuk di gua mana tuktuk dah mana percaya si cakap tuktuk kalau makun cai melak semang macam mengurang macam go cai mengenang macam mana tak ku aku sekejap aja akan ikut macam jodoh itu aku akan naik tak ku nak tuktuk nak lepas semua nak lepas semua kalau kita belajar sudah semua Saya mereka jauh jauh di luar tak kutuk tulis saya. Aku nak terlebih menakik sektor rasmi mata. So lupa jaga rasmi ini masa akan lupa cermin rasmi mata. Inya pekos yang mari cuba teman semua semasa tarat itu, oh maju kutip. Inya cokai upaya jaga jaga rasmi Saya pun menyerup pelajaran mata. Saya cipta dengan kawan-kawan yang unik sebagai yang mencari majelis tarikh ini. Tak

0: Han begynder jeg at begynde at tage et kog, og så kan jeg jo så lå. Han vil jeg have tage mig til Ullumi. Jeg tog to ringe, jeg har tage mig ind til Ullumi. Jeg har nok så vidt jo. Tak og så kan jeg jo kan I sin jeg på dig, en jeg var nok og jeg ikke kunne nok tage, ikke jeg kunne nok tage, ikke mig du ringe til at tage Ullumi. Det ser jeg ikke andet. Agisi akai julai matiang niya katak tanga so doon ba niya kakalawa na sutsipin niya at sige yun niya siya ako ng magay isa maksot sa kawakta ko na ano ko do chan na ko nga agisi piyang niya ni so no niya surang dukitaw ko nga kana na magigat ko kanalita kan isa magiga ka sakit yung nakta ka kasi magiging sa kumakata kung atukoy ang mga gulong inyo ulit ko manaw tsaka yat tsaka kamayang nakata yutubis si madaka siya ulit so katilo alakat sa tukto ni tsakulo kasi yung ulo ay atok sa mga kayo nakto ni sa magkono kaya kang mata sa magkono at madi so kaya si ngayon o mayang saan na narit siya kaya kakata amakwa nokara hakkun sollo akutuinga suwilena katsanna samanna ajade kutiva yebulene arattigu wagu wagu rupilu nijatta sugote meje okha khaminatta tasimuna nijaga magata konga
1: ikurua kuvena koinna mi Isaac
0: I'm going to go to the house. Pecah ini setiap lutut ulung itu tak mana tutu hati orang memang asistennya kalau kalau langsung ada yang tutu langsung mana yang temani dia cuma langsung ada waktu nggak cuma nak cuma isian ini kisah cipua tahu nggak kau mana yang menukar kata tutu kasih dia langsung dia tahu nggak kata cuma kisah cipua ni sekarang juga teman juga ini cukup cari orang semua juga cukup macam tak cari orang semua. Kalau mengenai kisah tuan itu cukup tak perlu ada macam mana tahun lalu naya cukup kau naya semua nak semua naik macam mana cukup kau naya semua mana. Akal buat tanah suatu macam mana sesuatu nak buat macam mana udik cakap macam macam. Sama kuala suri liyota, katulca kati liyota, inna tukai, inna onanginye. Uma yulara yukta kuni, katulma hattaktun, sama kuni matusa kasukta, tiyaya haktun. Sama tuminga, ima tura onanyane, suri liyota asuti. Uma yutri da oma chuk, inna kati liyota, yukhawa yumatya amata, sama kuala, inna tukai, ukhawa sinya uptaka yaya haktuko yannami.
1: Kuyen nami Isaac, nilta kun näkeen naavin?
0: Kuyen nami chau.
1: Kundo katteakin? Teemme karau. Matuin avu, isuma saksu, sima ja karuni tuttui missaanu, nilta reaktu karumaguni, isuma riesi, tama ko ato te kapam mata ino katibu isumagi yung ato te kamata tama nidere ako magubi ino kati kano tutu emisano tutu to ako nagtui kubaga tito na sutukulum mata da isumas saksiyo si mayo umayo dery joaku katimara uluti isumas saksiyo mini Tunisia on minun mielestä takua ministeri Junno,

0: 0979-6151. Mana ukare yo kaksi mangimat atuin no tiapo ukare yo kawa maguni tamakua tutu kase kubak titaw na sunningi kikitarum min atu tahatel na arivo makipalde roto na arivo inunnu kikitarum miutanu nirivo tuta kiseni umman kautama Umutiarinnarma niruvalluni kisiani. Niqixareaqartuinnarvugut tuttuviniapiit teema amisuqtsuuminialermimmata qikertaalummiin. Kualiasinginnunavuummi uqativu amigangittukuluugalua tuttuvinerni angaigulima isumainna tuttugunnartuapiit tamanna Tikiu tikkan ne omagaru arriva bu tamane rikertalum mi tema tuttugunnam nekallu. Kauja kumanga apik mitti matalim mi okarai tunga sugit. Tushak saurek tuti nidderi ari. Tushavinga. Kanukia kau nanti yang malukia. Hello. Ii mana utak keroku kari kosme juga rok sih ani. Ida unak sini agar rok ibu. Tabuna. Akau ngidia kena pemikat tabani. Tamakua pidirin jutigi hattartevu naamanaangittuqa keinnarpammuma. Kua maannoyu aqqutingi uqaalauti piunginaaka tassimammata tabbaluasikia isiqini naraaniilluaka talermimma maiko aaluaami uqaalayo tungasugit. Wattiaruyu taqqi keinnagalaatta. Pilerikunnan nevo maripammin matamakua pekoti Maiko arwami tungasugit
1: tungasupunga koinemi kyhatsauti toinna oma angotia katika tusavata akku keimannetja tuktu Aur tundangin nanti guna mahu yaro ketemu tak? Kau majungari miti mati miti cuma tuk tu ya sini rakyat juga solo kau guru kuya kacau muda miti mati miti tu temane negatif nuna ring ni 1 mile sudah sana tak seti. Tuktunnea ovi, tuktua rongmata teemanna ujjurlauktaa kano. Ujjurlauktaa teemanna imma teema ikkuakai asirunuelakti sumagitaungitaa teemanna asiyuaru kuilauksumaju. Aurettunnangitaa uvettikut. Angguna suktu ni awal tahun ni sukar asal ni. Ijanu kau sekali mata ada arena suktu katang dalam mata. Kacini gula kia kau dah janda kita hari gula ini kucing aduk terdik. Awal tu nak teksar ya buat suktu ni pidak tu asal ag tu asalnya okanga. Pilihunlah semangin nama, sunawa ukang api kasihku, kongasingu piso sunawa. Jangan nikau ibu kata kata, tabau cakamu cakatingai, tabau cakoyen nami kami.
0: Koyen nami maiko udah hatiarin.
1: Ibu, bye.
0: Terima kasih. Untuk kau ada si mami yuk mata. Mit

0: naro tama yung di ko mailaka naman kini tang bawat ya pagka naro kata. Ila kuro ko yan na may ang may na chubig tuwa ka dito ko ayaw ko nilto kuro tayo nilaw ka may tiba ang may katoy naro yung kuro yung ha. Ila ko yan na may tunga chupitaw ka ma kasi mga ko yan na may.
1: Ko yan na may tomata ulo katya rin. Ni kuruk takwa piketarmi tututau gunnamning kubbagato kuyom kare khamnim jimi tamanga nunari poyami tungasugi
2: tokpe tamiu na
1: ya
2: ei jimi e khalamni tuhala yuwa teiba e tusau me waktu tamanna kasi jak tahu soal orang ni siapa, masih bisi radio kau jual. Terus kalau mereka cakap tentang mana, aku ni orang inun loh jawab si mana kata, amau lebih amau HCA pilih waktu. Mana matunya mana aku ni orang lalu ni, amak kalau ni kiri ni bercegah selit, nuntut tiga lagi doktor lalu tu. Ayok sakti tahu lalu tutuning gua waktu ni lalu, kawan nak gawat kulmat jauh belum ni sudah galami tulak kosiami piti tahu watalu ikan jodik sami tiki saya jodik sami nak sami belum ni kawan nama ngicima jauh aku ni mati lagi orang kalau orang ni tutukun lah si tahu kulit tahu tak. Apabila kami tidak boleh lupa agak banyak tuk tu yang mesut pang ni, bila kita mesti ada cikgu waktu banyak tuk, matu yang mat Agus si tak kini September tiket tu, ilang aku yang sibuk dengan maju kalau kisah ni, tapi mah mesut ni tuh hati waktu lupa ada cikgu matu yang mat kawanlah. Atui kau nak bimbang, nuri aku ni salah tidur, nuri aku tidur lagi, yang aku tidur lagi tu tuh hutang dah.
1: Kena aku,
2: isi malu tak bermain. Johan kata cik tu sudah nama, ama kalau ni yang pada dah makut, kata macam dah sok semula hati kalau ni, kata macam lagi harus si mengikuti orang, kanok tuh tu cini, atui ni yang mesti kita mani. Nunali asing itu yang aku nak tut. Imin ya orang cik nak sahur lupa. Taman nak elok kucinga atung nak tut tu dengan ikut dengan tut tu dengan ambil dengan jaga problem. Atung nak terhalang mengalami isi bahagian terbaik. Kalau cuma ko nukar tiap hari yang tersebut ini yang tersebut. Kau di makhluk lagi sama ni pun mereka umat orang matul nak sakti mutahabi.
1: Iku lah Jimmy taman tu kisah tiap tu kau suri kau yang nama.
2: Kau yang nama itu, tama.
1: Udah kat tiarin. Unat tau, kau semua yo inora kau yang senami tu ngasui.
0: Ila itu makam mereka malut tau. Kano ila tema tamani uki kalok suni esim makialong ikalo atuma uki ka inalo lagalo amata ila amichualo yung namata manili kau yung makatelaw taka inne uwam na ngayukli kanigi yakaluni tamani naiti ni uki uka kataw sa ulo lagama kanigi yakaluni tema amichung itukulo lang mata inne isumasi uktaw yung megalagluti tuktulig niya pata iman na nagyo mayalatangin ni isumagiyangan na kano itulong ni tukto inaw piyumabaw nagyo mabaw ima
3: Ang mga aking utitiyasong wakata, ayun siya ang ilagtabo tulikako. Ang ikaw, rasunilip, tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk

0: tamako eke kamatlugi taun oit pagulo emawenna toarumat eke kadu kisanimu tamate tuktus nasa katatutaiko tuktuarumat kikattarumat tamani abo mitimasiru jangan tukturiak toropitiraak simumilama maunga teke ummatimmaqinngittu sulillitaikkua ikaartuummi watteeraartuk saatulitaavatta tuktuaruit iktuatamunnaqikertaalu ingiqqasimanginnakku kangiigigittugu tuktuqaartuaruunnasugigittugu tuktuqattiammaqittuulaarsimaluq qassiinnakkulugnu matuingajaulisaartillugu sillunaqulluqquulimmaqilluni Nasausuktausumanna suujattu nunarinnuq atamanna qanangiaartusummata tuktuqat
1: Eitta muusisi unikkaarteetusongittialartuni akkutaapiugunni kaaddamma eeq aatappaat nillikkannertuti
0: Asu kitto ella okaarautu akkutana ammattia katangi kujuksun ilungman. Ati yusiumi lahtuk saungmi juwara. Tabban ikpeatuk mili ilangi alittia marikotik. Lahan dangu nagahtaujun. Kaimaisinga jokurungata. Ila tuktukattu seaga simatlugu. Mittimatsiru tauban mittimatsiru peopadjani kuhama. Tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tu lapsi mo ka iman na yung ayon mo ni kaso ni tuktuko nere bata sa mong mata nere sagay yamin tamang uyaka nunami uyaw tamang na yung mama kito niyo nere nuna ako yung kuroa tamang na nere bata sa niyo nuna yung tamang na nuna tukpigi bata sa niyo ang tato ni kabukun ng matuot ijutay na kurumi nere inarawala ko ikan sa tukto ang nakataw yung kawali lao sa matuot tuktukataro itukulao sa matubini ijutay na rilawala ko na kami tamang na nere kanuang ipadyo tukibatyaro na pingayatang ijutay ang otilo aku itong mayo kliman na kisimayo mayo ni kasimayo tukisiya kun nere ni kong manungod to niyo tamang na kimakaw to niyo pingitang asunaw but tukto unok siya ka nga may tutung merakta ni tamang na tung merakasimayo kao yung matiak to araw amigti nere yung mayo niya mago tayo man na pisuk tiw kanilo ayang otige yang pisuk padang yak sunne awam muga yak yi yamata tuk tuk ab jwara sunne tuk kaun ne yak tilu ijang kha unok sinni ko khabunga khabunga katel la afse maju ne kadu taun ng ijang mixing ang and pisuk sia tige tuk amma ro kicak tar ng tamang ani atige wadja ge tuk tamang pioma alang na to nuna nga to mixing nga no tawo nga sana ga ya o tibi nga to mixing nga no tama ika to alo ra simong mata tama no tuk tuk kya to padya ro ju sika o tuk la sima jo ama ama ro sa mo ju go anga ju ga ro akko sa su ka te la sima wanu tuk tuk nya kwa makita ruktu na kwa angu ruktu amakku ni nga yaun tujak

0: upakta uran sot nak kom ge ya kong nam ilang ga ya dua ga tik jon to ko wa ko yuk to ar ra sma tuk tuk yo aba mo ko pesu pesu sia tuk tuk tuk tuk ti sma ra ut man o tu pe chu mi lam me jo tuk tuk ar ya pe chak ya sma jo ar mo mat ik pe tuk ta na tuk tak be ru tak no ni sa tiang ko tuk tak pe na jo ka ta pang ku jo ar uruk samchan ngaw da ya sul sa yang wat ja ka tak sul so ko te ya na tu yo ke ma ro te se ma la se ma ga mi o te mo nga ta ma ko ke se ma tu pa le ta ka te lo mi ma ka ta pa nga jo sa ro ang ka ro sul ni tuk tu na se wat ja ang ya ka chul ni ta ma nga sa nga jo an yo ko ju pa le te lo mi ma ta a ri a na ngo go Turimatian Happy New York Pocket to say, Urimatian. CBC could call an American to it. Tamama to know what the Sarnasm of Naka the Sarnasm. Oyan Nami.
1: Oyan Nami Tomos is you look at the oven. Tan Toka, Simayo, Jimmy, Tamanga Nuna de Poyami, Tunga Suit.
2: Eh, Oyan Nami, Tunga Stua. Hei, tamangia kalurna. Tamanala kalui nunanga awateli maago yo tuttuhamma. Aka unama sunitei meirutto. Naukutuin tuttuli akkuvul, akivul, okkutingaavul. Tuttuli nago yulloni tei meittu yo kum tuttui. Asivakti makua kaui taktualumi mata kano Now could to Haloma, now could to Hano Saloma, Emma. How is a tour won't be Matasa was trading any link collected it? The moon of Felitua, Mohammed had to get to it. Now could to Haka. The Matu to Yamasa was playing how he had to make your Sevastinum. Amagoya woman to Hawaii you. Tamako to Hawaii, you are a member of Halu Hanagiani. Amago itu tu ni cara mataila, teh macam tu ni mana ni tu tuhat jak tu orang ini nak tu okio, akau ni hati kalau orang tu ni akau sembaya orang tu ni teh macam tu, awi orang ni agi kata gua orang ni macam tu saya gua macam tu guys mana, kerja macam tu naya waktu ni tu tu guys say, umi aku kisah itu tu dia pemata. Okey, aku macam tak awang ni mac, tutu esen nak, ammalo, nak kau beri tahu kuah, dekku nongali, nongali toha hotel asma yang malam ni orang lagi nak kaui meyalo hotel yang tau nongna, unnga kaya korang tu nongga tau nongga tau tau nongga yo, nak kau beri, kemaga yang keluar kata, semaga yang hotel asma yo, tema orang lune. Tapana amai khalu agunga tapasemala agunga tuttungi khalu biyan menok seoluti te meitusung ummi maligan menok seoluti la khatteyu okutinga tuttungi kinmalu amagornu kamgeyo hattadini kemakaru mata ammalo idevallai umma koy khalu tuttungi khandgeyari tulle Nung perleng itu ada, semana perlu baru kalun dekat meja gala, kalau lu ni kat meja gala, no orang dah orang lu itu tukar semua. Kau tak kau orang lu ni, macam apa hati orang lu ni, macam apa hati lu ni. Tema kerja semua yang orang guna tu, yang tu semua kita ini tu. I tema ni tak boleh orang tu baru kalun itu tukar ini, nung perleng itu baru macam. Tema itu aku, tema tu mungkin ni aku mak kalun. Katimaya galasta kata kalum miutai piu magaro ko yakto yakto. Koyen nami tami.
1: Koyen nami to Jimmy tu kisina tiyakto tin. Tana to ukara si mayo atikuruga Tommy George kwak tami tunga suwit.
3: Okay umasak kulang tinon. Sumaya kita kalit.

0: Muto kagamin itakat mo katagalok tunay. Ikung ako ma ane gulang ayo kayo managalok tilugit. Taman na nun na kami magaya kaya ako kami. Taya mga kautisang na kaya matokasok ta kaya kami kami. Dua bang na salok sa mga ibok. Ata kasok to alo lakan nung asik tumatsi kong nagalok tunay. Kikatuin na kaya labi ako tunuklo. Aoks to alo lang ma. Aoks to tuin lang gano. Kuli alam ma. Nagpugalo nun alitin tuka Toko tak kayak sunukung, tapi macam ulak cuma kena. Tapi cuma ni, satu macam saya macam ni buk, kita cuma ni nak jami. Kung itu hak kalimi, aku sakau tak kecil logo, kau lagi sakau tak kecil di cukat tu yang alam mata. Tapi malah yang cukat tu mata, hak kait kau lagi soal kami. Satu macam itu lagi alam mata, aku di kau ulat cagatik. Jadi masih boleh kalak tilikut dengan natulah kalung mayok. Pergi jauh cerai leh lo, kak kalung mungulun eh. Aku cakap tak kalak tilikut. Tapi cuma ni, ini utnya kalung mami, supaya minang mampu tuh kami. Kalau nak kain natulah semanggi buk, tak situ kumon. Mungasik cuma takun nabik canggih mon. Iku nak aku mak, biar nak cakulang aku mungak semanang itu alang mat tak situ tilikut. Nunan taman nak kau yang mai kalau waktu tu, kupasing mi suni. Tahu nun lapasik kau kasut tu nak kaya kacaga ni, kupasik kau kasual ni kisah ni juga yang masuk ni time itu di waktu kalau kami. Apa yang an suatu kisah subuh kene wujud, bija kaya hak semang miman. Tahu nun lum kuaksa si mau di kisoga, tahu tunggu sunga ketunggu kagama ketunggu ka. Imangai lese macca kaya aksu imangai lese macca so kerja pun nemek tanah. Kuaksa si mau tu kisah kau lumi pun. Tapi kuah tunggu kap ilak kau engkau tak kau. Kami soalung mata imangai lese macca kaya halu akin. Aula kasu nene am mata makai tiu tu aku tik. Aku selak tili kulo. Tapi kuah aula ni nuna pusing amalik cugu. Upeng ngami, ukiami, ukiumi, atun nang yang natak tali alang mata. Kau yang maya cakai hak pelok tu alang mata. Tamak kuninga, khimba katuk tali orik setnik. Uhak pelak alak suta khimba husuk tu dah suung ucang inta. Tamak kuataka khimba husuk tu dik sabut. Nui di tak tau beli alak alang mata. Ahak pelak otik ilu gillo, ahak tis pelak otik ilu gillo. Kiku batinik, jakai alak atik. Tu saya out di bagi halak tahun. Tapi cuma ni makai ni ubalak tu aci cengun nai mau. Makai tu yang nai mata. Angut tahu lak tu kalau ulumi ujung. Tapi cuma ni makai ni ubalak tu aci cengit tengani. Pilih hak balang mata. Uban ni kakek tu lagi sungguh bunga. Tama kau picu dikicu kahayak ka. Hima kudik selio kudik cakap. Kau yang macam sugit. Ni pakai sungguh cengun nai mika ma. Tak kuai lumu tak ketunga ka, awalnya kasuasi mata. Imej yang kasuat tak ya hati imej tu sokalang mat, imej tu laga makapen nak tu alang mat. Imej yang kasuk pakai hati, lagu tinggi bakal waktu git, tamau ngak silak hati nu, nipahau tinggi bercakap nai meyakit. Uban ni kahel lagi tu alang wasung kalau waktu ngak, isuang nasi malang mata. Imangai lagu digilu menjaga suasu kelak sugit. Nau tuin nana. Pinguan aga langi man awalangi cuma kelak suni nangyak tu kelakami. Supaya kelakami tamak ku hak kamagai nangyak natu alang mata. Taman daga awalangi cuma kelak suni kepenak tu lagi alang man tu kesemua jauh cagai lagi alok. Kemahasak tu tau gelai alok. Tamak ku kemahasak tu jukai nunam piusinganik. Kau cuma cari. Tamat tu golongan nama ta, nangin tu nak, tamat tu minga, tabung iswa laun nama ta anak, okaya, asik cakap dapat, biar lalang mega mah, naku make,
1: asyuk naku make, mana lesel nyeri kau show tu ni ni tema anu naimi, lab tu amal kau pemuling awak ni atau aksesi bunga, kucak api kau pasir ni nubur lak ni ni aktaik. Ulu terhalak pada sokoy ulu tertun nak alik ko ne haloni 15, sani kilo ak nubulak ne ane ak tau mew, tercili

0: Tiarongituyak to upangangoyok taman.
1: Kanoy niyak pa kaya awyabot, ngujak pa.
0: Eh, baka to ba ako ni, adla ko kapalag niyak tuksawagi po.
1: Eh.
0: Narunaksin na po.
1: Taima, edis ni ukeo kalik po titaw. Pihulogak po tit, huligi, nulogulu, yagi po ti huli, nokangangit siya, may ako kami huli.
0: Eh, yung nasuktugaro ako, naubisip kalik to nga. Ukat niti tut ingisakaya tujilak tanga blume uyo. Pisulu lawu lekuma ikse ba tu ksan na kena lukulu ngalu tangua. Tapi mana kat telak tu?
1: Igla ko ang itu ngau galu.
0: Na mamer tu. Ko biar na ko dewal do yuk tu. Tapi mana uka mera ngat.
1: Eh, ekau maju malah kama ingigaju kelang nak mikuma uka lek titu.
0: Ati. Ini tu kau kau siapa yang tak jumpa kan?
1: Iklu lagi aku ni peruk putih tuhau maniku ekau maniku lo tawani anak-anak siapa ni lau putih tau?
0: Eh, tawani. Tapi kan ini marung itu iklu lagi aku marung itu ni uniku nak tahu yang tawani ekian ni. Jadi tu sak ayuk tik saya dia tu saya kau nuna. Tawane ukkisiaru glu piki urlu tain piki urlu kikatagru ukkisiaru saunan saangan tamane go akunningan inunniku yunga uki ukkunila tamane kelnaunna puliar blukkisillaqtillu
1: taima angajokkaagilaqtati inuubigilaqtai arnapak amma atatagilaqtai iqqaumaluangillugu
0: Ata tagi lauk tay. Eh, tanda na tayo. Ah, kaya matiyak talo ang anan ng iyap ko kasi yani. Asya ni anan na kalo ang may simab ko. Anan ng iyero aklu ko. Eh, kaya matiyak ro aklu ko. Tayin na nga. Anan na nga. Anan na tiyak lauk tayo. Anan na ginasigip mga tiyak simab ko. Asya ni ako masitub duma. Anan na galun ni tao tuge nga ni. Kuwi ka diyakat talong ita ka.
1: Tak
0: Ila luk tamen saya menetu yang luni semua tahu luni, akan naga dah luni, akan minum nak kuku minum ni semua tahu luni, nalek tahu cak luni, saya menaik aku lau mana nanti, orang lu nalek tahu, nasi kat lau merah siokan, nalek ya aku.
1: Atau ka anak nalek tu?
0: Anak muda lu anak nanti doktor alok taro kisian. Anak-anak tu semua gitu indah waktu.
1: Tahu tu indah kerja nak sun.
0: Namu ngalor nato malik tu kisah mianak lugu sol. Upa mianak gitu indah waktu kata semua ni nelayan gitu gula.
1: Hunau lauk putih tema util lugu. Ayung itu jalan nak lek tu.
0: Iya, ayung itu jalan tu sunu dukta mikaun nangis sunga. Kagun nak tahu yang itu nga, saya mau dulu. Kagun nak tahu pang mga awli yang itu nga lah tiada yang dulu.
1: Ihu malung nak takkan itu asunilu.
0: Namarik, semalung nak tahu itu nak biarkan nak tahu yang itu nga. Makarai kubiasukni kuka awli yang bukalo asuki, saya mata takai lah.
1: Tak tu nak tu yang sudah tu nak tu yang semua gua tu kesian tu. Tak kubis tak kubis macam aku biar nangit tu kau. Tu ngai, kubiar nangit tu kau ni ramak. Kesian ni wujud kau. Isi mami tu ni si makak tu yang itu iket tu gua tak tahu tu macam tu tayu minggat hari ni waktu tu. Tapi macam tu yang ramak. Tu haga juga tak. Tukak siulaw juang.

0: Tak kalau tahun ini aku umur jual kerja tu, katimaj jangan katimaj tu tahun June 24 me. Apa tu lagi nama Minister Brian Kuno kalau tu negri tu kini untuk cengang ini nalo nak silaga.
1: Katimaj kau tu kau nak tiktak ku katimaj aku tika Julai gote dulu sakit di muka waktu nutangun waktu me tuk tuk aksi waktu ni tiket taro tuk tuk aksi.
0: Tako hikatala mi tuttu ni am tuttu ga so bechau jo julai mi matu ga jo so te malu tako ka tu je khati ge kana tele ma mi inu ni inu ni nga tu te ma ajok sa khatta tu ni inu inu na ngin ni nungu ti chi gu ma jun ta bani pina so ga so mi inu ta pa ge kana ta mi sa khila ma ta unika mi inu inu na ngat ajok sa patu nik apa sih liti tiga kasih waktu ipang nasi malu teng, tapi malu tak ko akau ngelew tau waktu ipi balle ngitu tau waktu inunu tak malu nu nak kasi maju ngitu nu kana tami unu Evelyn Store outlet tiji tak kununga Inu Valley Regional Corporation ukat laut tu tapi mak sunatu naya kitu balle alolan ngingin nafid jutau jut amalu tak makoi kaju tau waktu itu Nutrition North people have to check and have to eat nala lutillo.
2: They have to be willing to communicate.
0: Oh, have to get gacha chereli nala gunna lutillo. Tama kuninga isu magajau juni piloto minalle nikhin. Ta ko akikilige agutini atok biuge hamangata. Tay malu ta ko Himakujau chea taluting. Ta ko pannatau simajun nala na simamajun sunai tuine akittu palleelo alunninge inunnut tamakwami sulo patui angqarjani nekhini ajuqsartut amalu sunakuta kittuluting takotau manna parna palleelo meju takhi mu khattala tuit ikummaquti takotuqtaugu marneertut nunavummi nunalinnu atortaugunnarsi khattatuin nareekhanaartut kanata misila tuinna muqtitisuut $1 million ni ikajau tahala umat tak kunung akan tetapi pernah perlu jauh junu nunak jauh sila tahu tabani pinasu aku sama ilagi jauh jauh kau jauh sak tahu ni atau tama kunung usui tu hatu atuk tahu kumarni hatak si atuk tahu kumarni tu tak kau kau tak tahu sunak kota tak perlu aku tiada bau kau jatuh nama nak sunak mulu. Tak malu tak ku sana berlebih juga kasih maju. Oksual itu ini tuh tu ni ikut makhluk ini tahu sih uti guna naksir gajah tu. Ukur tak tu minum alin ni. Daniel Sachs pegang tu cuci maju. Aula cuci ngalau CSMC.
3: Right now, the community is
0: in. Mana udah tama ku minum alin. Ukur tak tu minum. Oksual itu ini tuh tu ni ikut makhluk tu ini umat. Tak mampir jadi gelugu ikut jadi hati aku nak tu. Avati mut hanui teili manu mut ammanu pivalle anu mut atoktau hattalun ne khata te malu taku 10 megawatts ni go sangine hattuni nunali nui kum makuta hattu chigunna gadatun marchunguti lugu taku na seivattu ikana tami nalau chala uksi mamata nuna vu kuulta maani katil lugit 62 megawatts ni atokattatun te malu taku sana jau valle juin amalo atulak tau guna tu ina reali takah guna ni 2030. Karena telemami betul takut juga hak biru kaduami takut nunak dua telemami amis nunak panin nunak hak kasi majunut. Sana ugam ni takut saya uti cimata ideolog tu ya betul si majun. Sana jauh ni kuit 17 sana hat tak tunun inuit nunangan ningat tu samp me Alaska amalo Denny Day. Tako lutao ate kato kilanik. Lako luk Williamson. Tana titakti wakti kaluni. Ilagi jawalaw majo akit siya kataw luni. Tay ma tako ago tako jumi naktul laki ujuit. At siya kong naktuko kata kalaw akti lugan.
4: Madun ako niya ako takta kaya kakluta. Kasi yan ni. So kay mat inu suta. Ano nakakami usuta. Hi manok. Ama kubiasun nak.
0: Aksum Maria lo pare sa tagu. Tako matu ne matu simala tu lumi amalu September 20 mungan takut chau hatta ne.